Tema si bulak pak ikakibik kutuk seraktuk Jeremy tusang naro mayok. Gavin pisa tusang naro mayok. Loop.